0: Rumput Laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu permintaan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
16: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
16: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
17: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
16: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
17: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
16: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
18: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
16: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
19: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
16: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, benar-benar selamat pagi, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan seperti biasa pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Informasi berikut sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda hari ini, mulai dari perjalanan pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama dengan Kak Rizaldi Ramadan, STRmet. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Rizaldi, apa kabar?
4: Halo, selamat pagi Mas Yogi, sehat alhamdulillah hari ini.
3: Alhamdulillah Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya Kak untuk wilayah Merauke, Asmat, dan juga Mapi Kak, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan juga Asmat edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan Inland Formasi Perakiran Cuaca selengkapnya. Kita awali pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat, pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk malam dan dini hari di wilayah Asmat diperkirakan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%, di mana arah angin diperkirakan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi, siang dan malam hari nanti diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari di wilayah Mapi akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari di wilayah Merauke akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Yos Darso dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,6 meter pada pukul 18 dan 5 meter pada pukul 5 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,6 meter pada pukul 12 dan 3,2 meter pada pukul 24 tengah malam. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Minggu 24 Mei 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan terjadi hujan lokal, sementara di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi atas updatean informasi perakiran cuacanya Kak. Sukses terus buat Kak Rizaldi dan juga rekan-rekan BMKG Merauke Kak.
4: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti laporan perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya yang telah diinformasikan oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bersama dengan Kak Rizaldi Ramadan. Terima kasih atas informasinya Kak, dan pendengar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Baik, pendengar, kembali dalam program Cek Fakta untuk edisi pagi hari, dan dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Untuk informasi pertama terkait dengan beredarnya unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya, pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi. Dalam video aslinya, pendengar, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat. Senilai 629 miliar, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI. Untuk informasi yang kedua terkait dengan video sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebarkan menggunakan truk. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilanjut dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Nah, mendengar itu tadi dua informasi Cek Fakta untuk Anda, dan semoga dua informasi tersebut dapat bermanfaat. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda untuk lebih berhati-hati dalam menerima sebuah informasi, terkhususnya jika informasi tersebut Anda dapatkan atau peroleh melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, Tweet, ataupun media sosial lainnya. Sebelum menerima dan menyebarkan informasi tersebut, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu melalui media-media yang kredibel ataupun media pemerintah. Demikian saja, pendengar, Cek Fakta untuk edisi pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hari ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Pagi dan selamat menikmati akhir pekan pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga suasana pagi di hari weekend ini membawa kebahagiaan, semangat baru dan tentunya menjadi waktu terbaik untuk beristirahat serta menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, menikmati kopi pagi, berolahraga, berjalan-jalan ataupun masih tetap beraktivitas di pagi ini, terima kasih karena tetap memilih bersama kami untuk menemani awal hari Anda. Pendengar, weekend memang menjadi waktu yang pas untuk melepas penat setelah kesibukan selama sepekan. Karena itu, pendengar, selama beberapa waktu ke depan, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi seputar ruang disabilitas dan juga inklusi untuk Anda. Dan seperti biasa pendengar, kami juga menunggu partisipasi dari pendengar semua. Silakan kirimkan salam hangat, cerita pagi Anda ataupun request lagu favorit untuk keluarga, sahabat, pasangan dan juga orang-orang tersayang. Nah, untuk informasinya pendengar akan kami updatekan setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Benar untuk informasi pembuka dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi, kami buka dengan informasi berikut ini. Di mana seorang pemuda penyandang disabilitas fisik asal Fatum Nasi, Ibrahim Bey, membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk terus berkarya. Sejak remaja, Ibrahim membantu keluarga bertani dengan menanam jagung, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran. Meski mengalami keterbatasan fisik pada tangan dan kaki kiri, ia tetap bekerja bersama saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain bertani, sejak tahun 2024, Ibrahim juga aktif sebagai tour guide di kawasan wisata Fatum Nasi. Ia mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Soe dan kini rutin mendampingi wisatawan hiking. Bahkan dalam seminggu, ia bisa mendaki hingga 7 kali bersama pengunjung. Bagi Ibrahim, pekerjaan tersebut bukan sekedar mencari penghasilan tambahan, tetapi juga bentuk semangat untuk tetap mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Ia pun mengajak para penyandang disabilitas untuk tetap percaya diri, terus berusaha, dan juga tidak mudah menyerah menghadapi keterbatasan. Kisah Ibrahim ini benar menjadi inspirasi bahwa semangat, kerja keras, dan tekad mampu membawa seseorang terus berkarya bagi masyarakat. Nah, pendengar, itu tadi kisah inspirasi ya dari Ibrahim Bey yang membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk terus berkarya. Nah, kisah dari Ibrahim ini bisa kita jadikan contoh. Untuk updatean informasi selanjutnya, pendengar, kami akan updatekan setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Masih banyak informasi penting lainnya untuk Anda.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kau pu hidup susah.
0: Iyo kah, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kau ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka acok gara-gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kau pikir baik-baik, mace susah kasih besar kau, jadi jangan kau kasih hancur kau masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Baik, pendengar, masih dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Untuk informasi selanjutnya, di mana Kecamatan Pendurangan bersama Special Olympic Indonesia Jawa Tengah menggelar kegiatan Inklusi Fun Competition di kantor Kecamatan Pendurangan, Semarang pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata dalam menciptakan ruang inklusif bagi anak-anak difabel agar dapat berekspresi, berprestasi, dan juga berinteraksi setara di tengah masyarakat. Acara dibuka oleh Camat Pendurangan Nurul Hidayati dan dihadiri oleh Ketua Soina Jawa Tengah Kristi Jani Kirana, anggota DPRD Jawa Tengah, serta sejumlah tokoh masyarakat dan penggerak inklusi di Kota Semarang. Dalam sambutannya, Camat Pendurangan menegaskan pentingnya membangun lingkungan yang ramah, suportif, dan juga terbuka bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan semangat berpartisipasi bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual. Suasana kegiatan berlangsung meriah, diawali dengan senam bersama yang diikuti peserta, guru, pendamping, dan juga panitia. Sebanyak 140 peserta turut hadir bagian. Maksud kami turut ambil bagian. Terdiri dari atlet SLBN Semarang, orang tua, guru, dan juga panitia pelaksana. Berbagai lomba dan aktivitas menarik digelar dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, pertandingan tenis meja dan juga boce bagi atlet disabilitas. Selain itu, tersedia pula cooking class bagi para orang tua sebagai bentuk pemberdayaan keluarga dan juga dukungan terhadap perkembangan anak. Melalui kegiatan ini, mendengar semangat inklusi dan kebersamaan diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat Kota Semarang.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

terakhir dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi, di mana prestasi membanggakan diraih Yosi Nur Aini, siswi SLB Negeri Tanjung Pandan yang berhasil menjuarai Lomba Bercerita Disabilitas Netra FLS 3N tingkat nasional 2025. Dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Belitung, Yosi mengaku kecintaannya pada dongeng dan puisi menjadi awal perjalanan hingga mampu tampil di tingkat nasional. Baginya cerita dan puisi bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana menyampaikan perasaan, semangat, dan harapan kepada banyak orang. Sebagai penyandang disabilitas netra, Yosi harus melalui berbagai latihan, mulai dari menghafal naskah, melatih intonasi suara, hingga membangun rasa percaya diri saat tampil di depan umum. Dukungan keluarga dan guru menjadi motivasi besar dalam perjalanan prestasinya. Meski sempat merasa gugup, Yosi memilih untuk terus mencoba dan percaya pada kemampuan dirinya. Menurutnya, rasa takut tidak boleh menjadi penghalang untuk berkembang dan meraih mimpi. Keberhasilan Yosi mendapat apresiasi dari masyarakat, dan salah satu pendengar RRI menyebut semangat dan kerja keras Yosi menjadi inspirasi bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Melalui dongeng dan puisi, Yosi berharap semakin banyak anak-anak disabilitas berani menunjukkan bakat dan potensi diri, serta terus percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Nah, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan demikian saja pendengar Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Sampai jumpa kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda

Selamat siang mendengar Setia RRI Pro 1 Merauke. Masih bersama saya Yugi Andriansyah, dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Timur nanti. Dan juga saya masih akan membawakan beberapa informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan updatekan Anda dengan dua informasi berikut ini yang saya kutip melalui portal berita resmi di www.rri.co.id, di mana informasi pertama terkait dengan informasi internasional. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency atau IEA memperingatkan kondisi pasar minyak dunia yang semakin mengkhawatirkan, di mana pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Kondisi tersebut dipicu oleh terus menipisnya stok minyak global di tengah meningkatnya permintaan energi selama musim perjalanan musim panas. Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, mengatakan situasi pasar energi global saat ini semakin mengkhawatirkan. Ia menilai pembukaan penuh dan tanpa syarat Selat Hormuz menjadi solusi paling penting untuk mengatasi guncangan energi akibat perang Iran. Menurutnya, pasar minyak dunia dapat menghadapi tekanan lebih besar dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut juga bisa terjadi apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali dan tidak ada tambahan pasokan minyak baru dari Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Birol dalam sesi diskusi Chatham House mengenai krisis Selat Hormuz dan keamanan energi global. Dalam kesempatan tersebut, IEA juga kembali menegaskan bahwa pasar energi dunia kini menghadapi gangguan paling parah dalam sejarah. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan IEA yang memperingatkan pasar minyak dunia bisa memasuki zona merah pada Juli ataupun Agustus mendatang. Untuk informasi kedua, pendengar, terkait dengan Panglima Komando Operasi atau Pangops TNI HBMA Yuda Erlangga yang memastikan seluruh personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam kondisi siap. Hal ini untuk melaksanakan evakuasi 8 jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPNPBOPM di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepastian tersebut disampaikan setelah Yuda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan prajurit, mulai dari kelengkapan alutsista hingga kondisi fisik personel yang akan diterjukan dalam misi kemanusiaan tersebut. Menurutnya, kesiapan fisik prajurit dan perlengkapan pendukung menjadi faktor penting mengingat lokasi evakuasi berada di daerah yang sulit terjangkau dengan medan yang berat di kawasan Korowai serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan operasi evakuasi. Meski demikian, Yuda optimis seluruh personel yang diterjukan mampu menjalankan tugas dengan baik berkat persiapan yang telah dilakukan. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan saat ini pendengar sudah pukul 11.31 waktu Indonesia Timur, di mana saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menemani saya khususnya di jam dinas siaran saya dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, kali ini sudah di pukul 12.18 menit di hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Ya, di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, siang hari ini kami sudah menyiapkan ya satu buah daerah yang akan kami hadirkan di program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Ya, kita akan ke wilayah Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Kapuas. Pendengar, Kabupaten Kapuas ini adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, ibu kotanya adalah Kuala Kapuas, dan Kabupaten Kapuas sendiri terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 214 desa. Ya, berdasarkan data BPS ya, Kabupaten Kapuas, wilayah ini memiliki luas 17.070,393 km persegi atau 1.707,39,3 hektar ya, dengan rata-rata jumlah penduduknya 410.400 jiwa dan tingkat kepadatannya 27 jiwa per kilometer.

Ya, secara geografi, Kabupaten Kapuas terletak di antara 0 derajat 8,48 derajat ya, sampai dengan 3 derajat 27 lintang selatan dan 112 derajat 2,36 sampai dengan 114 derajat 44,00 ya, terletak di garis khatulistiwa. Ya, ibu kota Kabupaten Kapuas sendiri adalah Kuala Kapuas. Ya, Kuala sendiri ya berarti delta. Ya, Kuala Kapuas adalah kota yang indah karena berada pada tepi sungai, pada tiga simpang ya. Ketiga sungai ini adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang 66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600 km, dan daerah pantai atau pesisir Laut Jawa dengan panjang 189,85 km. Dan pada malam hari, lampu-lampu dari pemukiman penduduk di tepian sungai yang amat luas, yaitu lebarnya mencapai 2 km, berkelap-kelip, jadi pantulkan oleh sungai, disertai sapuan angin yang sejuk dan membawa nuansa magis. Nah, kota ini dibangun sejak lama sebelum adanya Palangkaraya, nah ibu kota Kalimantan Tengah. Ya, kota ini sendiri berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Ya, dewasa ini jalan lintas Kalimantan membuka isolasi Kabupaten Kapuas ke wilayah lainnya di Kalimantan. Pembangunan kota Kuala Kapuas cukup intensif, khususnya kawasan pemukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, rumah panjang atau betang yang merupakan bagian budaya Dayak masih berdiri tegak di kota kecil Buntoi, ya, desa Tumbang Purik dan Tumbang Malohai. Kerajinan keranjang rotan di Kuala Kapuas, pemancingan udang air tawar dan pasar terapung mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Kapuas. Ya, terdapat juga kawasan pantai yang amat indah di daerah Cemara Lebat di tepian Laut Jawa.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, masih dengan program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, pendengar, di siang hari ini ya, setelah tadi kami coba berbagi ya terkait juga dengan Kabupaten Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah ya, tentang letak geografi. Ya, kali ini kita ke wilayah Kabupaten Kapuas ini di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan, serta dengan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di sebelah utara, Kabupaten Kapuas berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Kapuas di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan di sebelah selatan, Kabupaten Kapuas berbatasan dengan Laut Jawa. Ya, ini kalau dilihat dari letaknya ya, batas wilayah. Ya, di bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8 sampai 15 derajat dan merupakan daerah perbukitan atau pegunungan dengan kemiringan kurang lebih 15 sampai 25 derajat. Bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 sampai 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevasi 0-5% ya, serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir yang cukup besar. Nah, selain itu, daerah Kabupaten Kapuas memiliki daerah atau wilayah perairan yang meliputi danau, rawa, dan beberapa sungai besar. Di antaranya Sungai Kapuas Murung dengan panjang kurang lebih 66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang kurang lebih 600 km, dan daerah pantai atau pesisir Laut Jawa dengan panjang kurang lebih 189,85 km.

Ya, selain itu juga di Kabupaten Kapuas, ya ini suku bangsa yang signifikan jumlahnya di Kabupaten Kapuas adalah suku Dayak, suku Banjar, suku Jawa, dan suku Bali. Beberapa subetnis suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Kapuas diantaranya adalah suku Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan, dan Dayak Oot Danum, dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil. Termasuk adanya kelompok kecil etnis suku Bali di Kecamatan Basarang yang dulunya adalah daerah tujuan transmigrasi dari Pulau Bali.

Ya, selain itu juga pendengar di wilayah Kapuas ya, atau juga Kabupaten Kapuas, ya ini ada beberapa budaya-budaya tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan. Ya, seperti apa? Pastikan Anda tetap bersama kami di program musik tradisional dan budaya.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 ada di Merauke. Dan pendengar, terkait juga dengan budaya Kabupaten Kapuas. Nah, budaya Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini didominasi oleh kekayaan tradisi suku Dayak, ya, terutama subsuku Dayak Ngaju yang berpadu harmonis dengan budaya Melayu. Ya, warisan leluhur ini terus dilestarikan melalui berbagai bentuk kesenian, arsitektur, hingga festival rutin. Ya, diantaranya ada arsitektur dan peninggalan rumah betang Manggatang Utus, ya, ini berlokasi di Seipasah. Dan rumah adat panggung khas Dayak ini menjadi pusat pelestarian sejarah dan destinasi budaya, wisata budaya, pendengar. Kemudian ada sandung. Nah, sandung ini adalah bangunan makam khusus bercorak ukiran khas Dayak, tempat penyimpanan tulang belulang leluhur yang dihormati, pendengar. Ya, namanya sandung. Ya, untuk upacara adat dan ritual, di sana ada ritual balian. Nah, ini adalah upacara pengobatan tradisional atau ritual tolak bala yang dipimpin oleh seorang balian atau pemuka adat. Dan juga ada ritual ngarunya. Nah, ini tradisi doa dan permohonan perlindungan kepada Tuhan agar masyarakat Kapuas senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ya, hampir sama ya, berarti dengan tolak bala ya, seperti itu. Nah, selain itu juga di sana ada seni pertunjukan dan sastra lisan. Ya, seperti tari lawang sekepeng. Ya, ini adalah tarian penyambutan tamu kehormatan yang menampilkan gerakan silat tradisional. Dan juga ada karungut. Ini adalah seni sastra lisan berupa syair atau pantun yang dilantunkan dengan iringan alat musik kecapi. Nah, kemudian permainan dan olahraga tradisional, di sana ada besek kambe. Ini adalah permainan khas suku Dayak yang mirip tarik tambang, tapi dilakukan di atas perahu, ya, di tengah sungai menggunakan dayung. Wow, ini tentu ini adalah sebuah hal yang menarik sekali ya. Kemudian ada sumpitan. Ini adalah seni membidik sasaran menggunakan senjata tradisional sumpit yang rutin dilombakan dalam ajang budaya. Ya, ini yang menggunakan teropong begitu ya, tapi ditiup seperti itu, namanya sumpitan. Dan juga ada kerajinan khas di sana, ya, seperti benang bintik. Nah, kain tenun dan batik khas Kalimantan Tengah dengan motif-motif alam, flora, dan fauna eksotis yang diproduksi oleh perajin lokal. Nah, pemerintah daerah setempat ya secara aktif terus menjaga warisan ini, dan berbagai produk wastra dan pertunjukan seni sering ditampilkan dalam pameran seperti Dekranasda Kalteng Wastra Festival serta perayaan besar daerah seperti Festival Budaya Isen Mulang tingkat provinsi, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan musik dan juga budaya tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, selain itu juga pendengar, nanti ya Anda akan ikuti program kami selanjutnya di program hiburan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan nanti di pukul 13 Anda akan ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik.

2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya, yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah

berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi presiden menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus untuk tim memberikan main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua juga hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan Dewa United masalah main melakukan crossing dan tidak terlalu serius kan kalau berada di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, para pecinta musik dangdut, kami tunggu deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang juga, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bintuni apa kabar?
1: Aduh, Bintuni kabar baik.
0: Baik.
1: Cuaca
0: ya
1: di Bintuni panas pica-pica kok. Dan tadi pagi tuh kayak mendung, tapi tidak tahu kenapa panas sampai aduh.
0: Kenapa? Kepala sakit?
1: Kalau keluar tuh nanti balik, aduh kepala mau plat-plat . Kepala plat-plat kayak obeng plat.
0: Ah itu. Apalagi tambah tanggal tua lagi, duit plat.
1: Aduh. Tanggal tua itu setangkis-tangkis akan jadi biar sudah. Tung pilih tanggal-tanggal biasa saja sudah. Tanggal tua terlalu sekali. Dia bikin tung. Sekarang bisa sudah.
0: Oke, Puja, silakan.
1: Ya. Aduh, saya mau request lagunya Pangeranku, Kak.
0: Pangeranku? Punya siapa tuh?
1: Aduh, tidak asis lupa kan, pokoknya judulnya Pangeranku pasti ada itu.
0: Ah ini saya tahu, ini pasti film-film ini nih dari
1: film-film yang bikin nasi-nasi hangus ikan gosong. So goreng tarik tapi nonton dulu maksudnya supaya ikan terkembali begini hangus.
0: Oke. Nada okay, Asmaya lagi. Ya.
1: Iya, saya mau salam buat yang pertama buat Karya yang lagi bertugas, sukses selalu. Di pagi tuh kalau tidak salah, siapa nih menyar?
0: Yogi.
1: Yang ganti nih. Yogi. So ada weh. So ada weh dan Dina sih. Tuhnya sudah dengar dari pagi kan. Oke, Ju. Lanjut juga buat Pak Freddy, Bu Tri. Juga buat Cuta Bang Cuta Mame. Buat Pak Norki. Terus buat ya Bang siapa nih yang kemarin salam kompak saja sudah maaf ya saya lupa-lupa cara tulis nama ya lupa kok. Kok ini karena fokus libur tuh.
0: Itu lagi.
1: Jadi sabar hari ini besok juga ternyata saya libur, cek jatuh bikin libur kaduh. Pokoknya makan tidur bangun bikin lain-lain lagi dan lain-lain. Oke baik itu saja. Okay. Terima kasih buat Mas Arim lagi bertugas sampai di penghujung. Oke. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Puja di Bintuni ya, sebagai penelpon pembuka kita di program Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita Bang Ari.
0: Oh, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
2: Oh, berbaik-baik di sini.
0: Oke, silakan Bang Luhut, lagu dangdutnya apa nih?
2: Oke, aku mau dengerin lagunya dari siapa tadi?
0: Siapa?
2: Ya, lagi dari ini, I New Thinking.
0: Apa judulnya?
2: Suara Hati.
0: Suara Hati.
2: Iya.
0: Suara Hati tanggal tua ini seperti apa ini ya?
2: Iya, biar nggak terlalu pusing karena ini sudah tanggal tua.
0: Oke, silakan Bang, dikirim buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat berakhir pekan.
0: Oke.
2: Terus ada juga Puja yang baru yang turun. Ada Pak Freddy, Bu Utri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Ganda Yusuf, Bang Sitamane, Bang Iwan. Ada juga Bang Bintang Pratama, Mas Irwan, Bang Abdul Rahim, Iwani, Bima Sedia, Iba Rida. Ada Bunda En, Bunda Talia, sama Bunda Ima. Ada Ibu Siti, Mama Ines. Terus buat tema semuanya saja lah Bang, dimanapun berada.
0: Baik.
2: Yang lagi pantau.
0: Oke.
2: Oke, buat Bang Ari, silahkan bertugas sampai nuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih, Horas.
0: Horas juga Bang, terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, program Pro Dangdut baru saja dimulai. Nah, untuk itu, bagi Anda para pecinta musik dangdut yang lainnya, Kami masih menantikan dengan Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Hari.
0: Oke. Bang Cut, Abang Kita Mame, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Hari. Selalu bugar.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bang Cut, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Ati Adiati.
0: Ati Adiati apa judulnya?
1: Makin gila.
0: Makin gila?
1: Iya.
0: Woi, siang hari ini semakin gila ini kenapa? Di sana panas ke apa?
1: Gila. Enggak, gila dangdut.
0: Oke, gitu dong. Gila dangdut lebih baik ya daripada gila.
1: Daripada gila-gilaan.
0: Nah, gila-gilaan bersama teman-teman. Oke, Bang, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Salam dari Mbak Puja. Luhut, Pak Bernard, Pak Korsi, Pak Freddy, Bu Tri, Bimanide, Kak Ani, Kak Mas Lia,
0: okay.
1: Mas Nes, Mado City, ada Putra Jawab, Kak Kamis, Kak Marodi, Kak Rati, ada Mas Koyo di Kuri Keempat, ada Ani Manado, Mama Roni, Mama Rimba, Inggris Bati, Mungiwan, di Kota Petro Dolar, Tong Sumauke.
0: Oke.
1: Arman Maulana, juga Tanda Cirasa, Bintang Pratama juga, Ibu Farida, Ibu Atur, juga Pak Hasan Lalu, Yusuf, Ibu Tong, untuk Ahmad Irwan dan untuk semua ya. Oke, tunggu Mas Hari.
0: Baik.
1: Tunggu masih ditanya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Cut ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Dari Aceh pendengar sudah bergabung yang ada di wilayah Kota Merauke, mana nih suaranya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangun tidur atau gimana ini?
2: Mau tidur tapi tidak bisa tidur.
0: Kenapa?
2: Karena panas, Mas Ari.
0: Saya kira yang di sebelah ada ganggu.
2: Tidak, kalau saya tidur itu terganggu Mas Ari. Karena dia tahu kan bangunnya tempo.
0: Oke.
2: Gitu. Karena harus jam istirahat, jam makan, jam mengganggu.
0: Bu Tri sehat ya?
2: Alhamdulillah Mas Ari, Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin, juga. Amin, amin, amin. Ibu Tri, silakan lagu dangdutnya apa ini Bu?
2: Saya mau request lagu Goyang Dangdut Herlina Effendi.
0: Wih, Goyang Dangdut, karena kepanasan ini ya. Iya toh, Goyang Dangdut.
2: Gue yang dangdut karena panas Mas Ari, jadi harus kasih keringat dia tuh.
0: Tapi jangan lupa juga nanti malam juga tuh ada Bu, goyang betul.
2: Ada. Oh ya?
0: Iya toh.
2: Di mana?
0: Kapsul waktu toh.
2: Oh, kapsul waktu itu anak muda kok. Kita yang sudah ke kepala miring itu pergi.
0: Oke, silakan iya, Bu.
2: Saya kirim dulu ya untuk Puja tadi. Terima kasih Puja. Semoga Puja juga sehat di siang hari ini. Dan juga Abang Cuta Mami juga selalu sehat. Dan juga untuk Bang Bintang Pratama, Bang Luhut, dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia bisa masuk bersama Mas Ari di studio. Dan juga untuk Ibu Mas Dia bersama pasangannya, serta Mama Ima ya di Momere, semoga Mama Ima juga sehat. Dan juga Ibu Wigati di Wonosobo, semoga Ibu Wigati selalu sehat. dan juga untuk kembali ke Merauke untuk Mama Ines bersama Bang Christian dan juga Bang Hasan.

0: Semangga satu, semangga dua, dan juga untuk mas-mas yang ada di SP4, SP2, SP3 dan semuanya di sana. Dan juga Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Tri di Seringgu yang sudah bergabung ya di siang hari ini pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RR Merauke, dan selanjutnya kami hadirkan dua buah persembahan. Ya, ada Ati Adiyati dengan Makin Gila dan juga Herlina Effendi, Goyang Dangdut. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini, Bu.
0: Amin. Ya, Ibu Mas Lia, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagunya Cucu Cahyati.
0: Apa judulnya?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Waduh, di sana pasti panas nih.
1: Memang.
0: Kelihatan dari judulnya nih. Bumi Semakin Panas. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Kirim buat Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Om Putra Tenga, Bang Lei, Ibu Farida, Nasrun Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia di alamatnya sana yang sudah bergabung. Lagu yang berjudul Bumi Semakin Panas. Oke, ini kayaknya siang hari ini banyak yang ingin bergoyang ya di cuaca panas ini. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Oh, Putra Tenga, apa kabar?
2: Betul, kabarnya puji Tuhan. Baik-baik selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Cuacanya juga cukup cerah, panas.
0: Memang siang hari ini kayaknya banyak yang kepanasan nih. Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Mandi Madu dari Elvi Sukaisi.
0: Waduh, siang-siang begini enaknya memang mandi. Betul mandi.
2: Iya, panas.
0: Oke, silakan Bang, dikirim dulu buat siapa nih?
2: Yang baru turun siapa Bang?
0: Ibu Mas Lia.
2: Oh, Ibu Mas Lia dari Parigi Motong. Oke,
0: okay,
2: selamat siang. Mas Lia, Bunda Kristi Natalia juga, ada Pak Fedi, Ibu Tri di Merauke semuanya. Dan juga ada Ibu Farida, ada juga Bang Iwan, ada Pak Junaidi, ada juga Bunda Ima, ada juga Ibu Wanusyo, ada juga Andi Cakrawinata, ada juga Dika Ditaliabu, dan juga semua yang lagi dengar-dengar Pro Dangdut, Pro Satir di Merauke.
0: Okay.
2: Khususnya yang ada di Kota Merauke maupun yang ada di luar yang lagi monitor. Selamat siang, salam manis, salam sehat selalu, dan juga salam kompak.
0: Oke,
2: baik. Oke, terima kasih Bung Hari.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat
0: siang. Selamat siang juga. Terima kasih buat Putra Tenga di Fak-Fak ya yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, lanjut kita dengarkan dua buah persembahan ya. Ini ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Bumi Semakin Panas dan juga Elvi Sukaisi dengan Mandi Madu. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wih, yang punya Manado, apa kabar?
1: Kabarnya luar biasa. Panas, membara.
0: Semuanya panas ya. Oke, syukurlah kalau begitu. Oke, silakan Ibu Ani, lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagunya Mabuk Minuman Tambah Mabuk Judi. Serupa ini di tepuk kali.
0: Mabuk apa?
1: Mabuk minuman.
0: Sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi. Nan, tergoda nan. Ya, pokoknya ada kembangnya tuh.
1: Astaga.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Oke, tetap ada itu, cuma judulnya selupa. Ada cuma baru selupa.
0: Ini mau yang mana Bu? Ada dari Tuti Wibowo, kemudian ada Erni AB, ada Vita Alvia, Erni Ardita.
1: Nah itu versinya perempuan.
0: Ya ini semuanya perempuan Bu.
1: Ah iya perempuan itu semua.
0: Iya betul.
1: Oh oke deh.
0: Yang mana?
1: Yang kedua itu.
0: Yang kedua, ini berarti dari Tuti Wibowo atau Erni AB nih? Atau Vita Alvia?
1: Vita Alvia.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat teman-teman sedang yang tugas, Mas Arif, tetap semangat, tetap bahagia bersama keluarga. Oke, mengirim salam anak kerompi Ibu Natalia juga, kerompi Panas pun juga, kerompi Putra Teng, biar sudah menyapa, salam sehat anak kerompi Bang Liman juga, ada kerompi Bang Sud juga, bersama semua aja, soalnya panas ini membara. Salam, berapa kipas angin ini.
0: Oke.
1: Kembali ke yang tugas, tetap semangat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Ya dari kawasan Tanah Miring yang ada di Jagebob, Kurik, Salor juga ditunggu ya suaranya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun sehat?
2: Ya, alhamdulillah baik-baik selalu.
0: Amin. Di situ panas nggak Pak?
2: Iya panas. Wah. Cuaca lagi ini hari ini ya. Alhamdulillah bagus.
0: Amin. Oke. Silakan Pak Nasrun. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Tamu Malam Ini.
0: Wah, pas sekali. Semuanya kayaknya pas. Ini ya semuanya. Untuk judul-judulnya pas begitu. Silakan Pak Nasrun.
2: Pertama-tama hari ya sahabat tugas. Selalu bersama keluarga. Terus ada Ibu Anita Ria dari Kota Bagu. Ada Pak Benar Bang Yunus. Percutangan Mirjair. Ada Ria di Jakarta Iwan. Ada Ibu Tri di Bogor. Ada Antri. Ada Faida. Talia di Sumatera Makria, Abdul Rahim, Pak Puja, Penama Sari, Bung Kirwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya tambah kecuali Kompas.
0: Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya yang sudah bergabung. Nah pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu ya untuk Anda yang masih ingin bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat ini sudah di pukul 14.37. Silakan untuk Anda, kesempatan terakhir ya, dua orang penelpon terakhir kami nantikan deringannya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan siang hari ini ya, sudah ada tensi yang masuk dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Selamat siang. Oke, mau salam saja untuk semua fans Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu ya bersama keluarganya, amin. Dan untuk yang baca juga, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Oh, Ibu Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik tersayang.
0: Oke, di sana gimana Bu, toli-toli?
1: Panas kok toli-toli, Bang Ari.
0: Sama berarti.
1: Gerah.
0: Gerah, oke. Okay.
1: Merauke panas juga ya.
0: Sama Bu. Oke, okay. Silakan Bu, lagu dangdutnya apa nih?
1: Setangkai bunga padi aja, Bang Ari.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa?
1: Salam yang pertama ya untuk Maria di Palembang, Bu Utri, Pak Freddy, Bang Sus ya, ada juga Raja Kata Ibu Sofia Sartasan, lalu Pak Morsi, Pak Bernard, Central Sweet, Putra Marurin, Pak Joni, Putra Tamir, Putra Belgi ya, ada juga Om Maroni, Mama Nam, Nes, Mama Nambe, ada Putra Jaya, Bang Bunda Ima, ada Bunda, Oh, Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga siapa ya? Bunda Ima, Bintang Pratama, Pak Nasrun. Dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yuk?
1: Bu, masih ada lagi. Ini siapa? Ibu ini, Ibu siapa? Ibu Siti. Terus buat semua sudah ya, Bang Ari yang lagi. Dari SMP Setan Patrik Sari. Bang Ari tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu dan terbaik buat
0: Pak Ari. Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, pendengar manapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, penelpon terakhir kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, yang adalah kita. Assalamualaikum, apa kabar Bang Ari?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarku baik Bang Putra, apa kabar juga?
2: Bang Putra, mana ini dibilang ini?
0: Siapa nih? Bintang, Bang Bintang, Palu. Bintang, Bintang.
2: Ah, itu Putra. Yang betul. Aduh,
0: Pratama maksudnya.
2: Ah, berarti ini di hati ini masih hilang-hilang ini.
0: Sehat Bang ya?
2: Alhamdulillah, masih tetap seperti yang dulu.
0: Sehat, amin, orang, amin, amin, amin. Oke Bang, silakan. Langsung aja.
2: Nah, dari ini aja, apa? Kebetulan lagu terakhir kan ya. Tengah hari begini, lagu pembuka itu Mandi Madu, woy, kesemutan nanti kita banyak semutan. Nah, jadi habis Mandi Madu, kita mandi dalam kolam dulu.
0: Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam, nah, oke. Okay.
2: Tapi yang punyanya ini, Gia Yubi.
0: Gia Yubi ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, kita coba cari dulu, silakan.
2: Tadi siapa yang baru lewat?
0: Ibu Natalia.
2: Waduh, kenapa Bang Aribit tidak bilang itu padi so disangki, itu so diaret. Secara DP bunga lagi.
0: Wah. Apalagi siang-siang begini ya.
2: Itulah, aduh, tidak ada orang mau bahanu itu. Mau aret padi tengah hari tua begini.
0: Panas ya?
2: Panas.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ditanam padinya belum bisa diaret.
0: Oke,
2: okay. Silakan. Bunganya.
0: Silakan.
2: Oke, okay, salam buat Natalia. Pak Freddy Butri. Bang Tutkan juga ayo dimasuki. Aduh, soalnya ini kayaknya sekarat ini waktu ini.
0: Betul.
2: Pokoknya ini aja apa? Kopi saja salamnya sama Ibu Natalita dengan teman-teman yang udah gabung.
0: Oke. Okay.
2: Banyak waktu juga ya. Buat Bang Ari selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Makasih Bang Ari waktunya ya. Sekali lagi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum
0: siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat penelpon terakhir kita, Bung Bintang Pratama ya, yang sudah bergabung di program Pro Dangdut. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program ini. Dan pastikan juga Anda tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya nanti di pukul 15 Anda akan ikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pendengar. Warta Berita Lintas Sore. Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, dan juga Gia Yubi, Ikan Dalam Kolam. Menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pendengar, masyarakat asli Papua diminta terlibat aktif dalam setiap program pembangunan daerah, terutama generasi muda yang harus siap menghadapi perubahan. Berikut laporan Desi Baluk.
1: Ke luar negeri atau studi?
2: Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan, Bernardus Renwarin menyampaikan, masyarakat asli Papua harus terlibat aktif dalam pembangunan di Papua Selatan, dan pembangunan yang berlangsung saat ini harus diikuti peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat asli Papua dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masifnya aktivitas pembangunan daerah, maka orang asli Papua tidak hanya menjadi penonton, namun menjadi penggerak utama setiap perubahan di daerahnya. Ia mengatakan, pengembangan ekonomi masyarakat perlu juga dimulai dari usaha kecil berbasis kehidupan masyarakat yang pendekatannya dinilai lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kampung.
3: Menurut tema saya, orang asli Papua tidak boleh menjadi penonton di daerahnya. Dia harus berperan aktif, terlibat dalam dunia pembangunan. Maka itu Yayasan Surya Kasih Papua Selatan ini ingin terlibat, bermitra dengan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang lain. Mari kita sama-sama melihat, menganalisis, tapi juga melakukan sesuatu.
2: Bernardus Renwarin mengatakan, pendampingan masyarakat perlu terus dilakukan secara bertahap, serta kolaborasi pemerintah dan lembaga swasta juga diperlukan dalam pengembangan usaha masyarakat. Ia berharap masyarakat Papua mampu berkembang seiring masifnya pembangunan daerah dan menjadi pelaku utama dalam setiap aktivitas pembangunan. Desi Baluk melaporkan.
0: Kepolisian Resor Merauke menyebut pengaruh minuman keras dan narkotika masih menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di wilayah setempat. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tidak jarang pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol bahkan melakukan perlawanan saat petugas datang ke lokasi kejadian. AKP Irwanto Sawal Kabak Ops Polres Merauke mengatakan kondisi pelaku yang tidak sadar akibat pengaruh zat tertentu membuat proses penanganan di lapangan menjadi lebih sulit dan petugas kerap menghadapi situasi berbahaya ketika melakukan pengamanan. Ia menjelaskan, masyarakat umumnya hanya melihat hasil akhir dari sebuah penanganan kasus tanpa mengetahui proses yang dihadapi petugas di lapangan. Padahal menurutnya, anggota kepolisian harus bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menurut AKP Irwanto Sawal, personel kepolisian rutin melakukan patroli dari malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun upaya tersebut terkadang tidak terlihat oleh masyarakat karena fokus perhatian hanya tertuju pada hasil penanganan akhir.
5: Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya, tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya. Hasilnya itu kalau tidak baik, berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik, ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik, pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu.
4: Kabak Ops AKP Irwanto Sawal mengatakan dampak dari minuman keras bukan hanya menyebabkan keributan, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Karena itu, penanganan kasus miras dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polres Merauke juga menilai perlunya penguatan aturan daerah serta pembinaan sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat, faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan masih adanya warga yang memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal. Jessica Ardana melaporkan.
0: Masyarakat Papua Selatan diingatkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran tuberkulosis atau TBC. Penyebaran penyakit itu dinilai tidak terlepas dari faktor lingkungan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dr. Ignatius Mario, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan menyampaikan, kebiasaan menjaga kebersihan diri menjadi langkah awal dalam mencegah penularan TBC. Menurutnya, kebersihan tubuh dan pakaian sangat penting karena kuman dapat menempel dan terbawa ke lingkungan keluarga. Ia menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri sendiri, serta rajin mandi dan menjaga kebersihan tubuh dapat membantu mencegah penyebaran kuman tuberkulosis. Kondisi rumah dengan ventilasi yang kurang baik juga dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Sirkulasi udara yang tidak lancar, serta minimnya cahaya matahari membuat kuman lebih mudah berkembang di dalam rumah. Selain itu, menurut Dr. Ignatius, kebiasaan meludah dan batuk sembarangan juga menjadi perhatian, dan masyarakat diminta menggunakan masker atau menutup mulut dengan lengan saat batuk, agar droplet tidak menyebar kepada orang lain. Ia menambahkan, daya tahan tubuh yang baik melalui asupan gizi seimbang juga menjadi faktor penting dalam mencegah TBC. Sementara kekurangan gizi dapat membuat tubuh lebih rentan terpapar penyakit. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemimpin cabang Perum Bulog Kancab Merauke, Kanwil Papua, Karenu, memastikan ketersediaan minyak kita di wilayah Merauke tetap terjaga. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja, pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perum Bulog Kancab Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data pertanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pots 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perum Bulog Kancab Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyaluran minyak kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
6: Sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter. Berbeda halnya dengan penyaluran untuk minyak kita komersial yang kami distribusikan ke RPK, SP2KP maupun KDMP ini kemasan 2 liter. Nah ini sangat memudahkan kita terutama Satgas Pangan untuk mendeteksi adanya bantuan pangan minyak goreng yang diperjualbelikan. Padahal kita ketahui bahwa setiap kemasan minyak kita bantuan pangan kemasan 1 liter ini sudah ada tertera stiker bahwa dilarang diperjualbelikan.
1: Selain penyaluran yang telah berjalan, Karenu juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Junior tim laporkan.
0: Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat lebih aktif melaporkan berbagai tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar. Ajakan itu disampaikan untuk mempercepat penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, masih ada masyarakat yang takut melapor jika terjadi tindak kriminal karena khawatir identitasnya diketahui pelaku. Padahal menurutnya laporan masyarakat dijamin aman dan dirahasiakan. Ia menjelaskan layanan 110 juga dilengkapi sistem perekaman sehingga memudahkan petugas menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan polisi akan segera bergerak ke lokasi setelah menerima laporan. AKP Irwanto mengatakan, kepedulian masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat diminta tidak bersikap cuek apabila melihat tindak kriminal maupun aktivitas yang mencurigakan. Polres Merauke berharap seluruh warga mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan dapat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Dengan mengaktifkan pos keamanan lingkungan demi keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Polres Mapi membentuk tim sepak bola usia anak dan remaja sebagai upaya pembinaan karakter dan disiplin generasi muda di Kabupaten Mapi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat di Lapangan Apel Polres Mapi. Pembinaan menyasar remaja dan anak-anak di Kompleks Pelabuhan Kayu dengan pendekatan olahraga sepak bola. Selain menjadi wadah penyaluran bakat, kegiatan juga bertujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kasat Binmas Polres Mapi, Ibda Abner Kurni, mengatakan, olahraga sepak bola dapat menjadi sarana pembentukan karakter bagi generasi muda. Ibda Abner Kurni menjelaskan, selain pertandingan sepak bola, personel Sat Binmas juga memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan lem Aibon dan minuman keras kepada para peserta. Edukasi dilakukan sebagai langkah pencegahan agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun tindakan negatif lainnya. Kegiatan pembinaan itu mendapat sambutan positif dari para remaja yang hadir di lokasi, dengan antusias mengikuti pertandingan sepak bola maupun sesi edukasi yang diberikan personel kepolisian. Sekian warta berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini di program Green Radio. Pendengar, ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, terkait juga dengan informasi-informasi seputar edukasi, kisah inspiratif, aksi nyata pelestarian lingkungan, pendengar. Nah, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan dilakukan melalui penebaran 100.000 bibit ikan di Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hari Jumat kemarin. Kegiatan ini melibatkan dua kapal motor untuk menebar bibit ikan patin dan tawes di kawasan waduk. Ya, penebaran dilakukan sebagai langkah mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Senior Manager Unit Bisnis Pembangkit Merican PT PLN Indonesia Power mengatakan bibit yang ditebar terdiri dari 50.000 ikan tawes dan 50.000 ikan patin. Jenis ikan tersebut dipilih sesuai kondisi waduk dan usulan nelayan setempat. Ya, dia menilai sinergi antara PLN, Perum Jasa Tirta 1, pemerintah daerah dan masyarakat nelayan menjadi langkah positif dalam menjaga keberlanjutan perikanan di Waduk Gajah Mungkur. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan itu juga menjadi bagian dari komitmen pelestarian lingkungan. PLN Wonogiri sebelumnya meraih penghargaan Proper Emas tahun 2025 atas kepeduliannya terhadap lingkungan, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.

Iya, masih di program Green Radio pendengar, dan kali ini ya kami kembali berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang diakui dunia. Ya, negara kepulauan dengan hampir 17.000 pulau ini menyimpan berbagai jenis flora, fauna, hingga mikroorganisme yang tersebar di banyak ekosistem. Kondisi geografis di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjelaskan keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup satwa dan tumbuhan, menurutnya lingkungan dan ekosistem juga menjadi bagian penting dalam keberagaman hayati Indonesia. Ya, disebutkan Indonesia memiliki banyak satwa endemik yang tidak ditemukan di negara lain. Ya, selain fauna, Indonesia juga kaya akan flora khas seperti Rafflesia dan berbagai tanaman hutan tropis lainnya. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara mega biodiversity yang memiliki nilai penting bagi dunia. Ya, hutan saat ini tidak lagi dipandang sekedar kumpulan pohon, hutan juga menjadi sumber pangan identitas budaya, hingga memiliki nilai ekonomi baru melalui perdagangan karbon, pendengar. Ya, upaya menjaga hutan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Generasi muda memiliki peran besar dalam membangun kesadaran lingkungan melalui edukasi dan penyebaran informasi kreatif di media sosial. Dan diharapkan anak muda lebih kritis terhadap isu lingkungan dengan didukung informasi yang benar dan memadai.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar kami sampaikan informasi untuk Anda. Ya, dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya? Tenang, sekarang waktunya lebih hemat, PLN menghadirkan promo Mei Laju, lebih terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa, semua golongan tarif pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ya, ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju lebih terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Dan juga sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 46/PDT.G/2026/PNMRK memanggil nama Sujono, alamat dahulu Desa Harapan Makmur RT 9 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang disebutkan dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tukia, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Sujono, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.
1: Oh my God.
0: Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar

0: Iya, mendengar Anda masih di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan di Cek Fakta ya, sore hari ini kami hadirkan ya informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan video ya, sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk, pendengar. Ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,8%, pendengar. Dan untuk informasinya lebih lengkapnya, Anda bisa membacanya langsung ya di laman kompas.com. Ya, itu dia informasinya, pendengar, untuk Anda di Cek Fakta ya sore hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Brokey, dan saat ini pendengar sudah di pukul 17:25, dan itu artinya waktunya saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda, dan kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib ya untuk hari ini jatuh pada pukul 17:29. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat malam dengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almin Motorbus, dalam rangkaian Merauke malam ini, edisi siar Sabtu 23 Mei 2026. Iya, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda informasi dan juga hiburan pada program Merauke malam ini bersama saya, Almin Motorbus. Dan berikut nantinya akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan terbaru pada Anda di ruang dengar Anda di malam.

pendengar, berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFFESP. Tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, tentunya juga pelajar dan juga komunitas kreatif serta kementerian dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan juga lembaga. Tema yang diangkat antara lain adalah 9 nilai anti korupsi, integritas dan juga anti korupsi, serta sumber daya alam. Tema yang dan para peserta yang berkesempatan memperoleh hadiah juga akan mendapatkan jutaan rupiah dan workshop dari bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan penduan mekanisme serta ketentuan potensi dapat diakses melalui tautan acffeest.com serta informasi terbaru melalui akun Instagram di acffeest.pbq. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film kreatif, inspiratif dan juga edukatif. Ya, itulah satu buah pemberitahuan untuk Anda pada Merauke malam ini, pendengar.

0: merayakan hari raya Paskah. Am, cewek.
1: Eh, Mel, tunyong kayak ganteng eh. Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih. Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

digital telah membuka peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, kini masyarakat dapat berjualan, berinteraksi, dan berinovasi hanya lewat genggaman tangan. Ekonomi digital bukan sekedar tren, tapi menjadi penggerak baru pembangunan bangsa. UMKM tumbuh melalui platform daring, anak muda berkreasi dengan teknologi, dan pemerintah terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun, kemajuan ini perlu diiringi dengan literasi digital, agar masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kita dukung transformasi digital Indonesia, bangun ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di dunia global. Ekonomi digital langkah nyata menuju Indonesia maju dan berdaulat di era teknologi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Berita-berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Kita mulai dari laporan utama. Ribuan batang rokok ilegal kini tak lagi beredar di Papua. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura hari ini memusnahkan lebih dari 73.000 batang rokok ilegal dan sejumlah minuman beralkohol ilegal hasil penindakan sepanjang tahun ini. Laporan selengkapnya dari RRI Jayapura.

0: 48 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
1: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal, ya. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMA ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut tindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau umutir medium sejumlah 163 juta.
0: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kepulauan Yapen tak perlu khawatir soal harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar pasar murah di alun-alun kota Trikora sebagai upaya menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok. Simak laporan dari RRI Serui.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun pada Jumat 22 Mei 2026. Pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor bahan pokok serta bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Alwi Masih mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha.
4: Pada hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bekerja sama dengan para distributor, kita menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilitas harga pangan di pasar agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan.
4: Kegiatan pasar murah ini dalam rangka juga untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kelayapen khususnya yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha, supaya masyarakat bisa terbantu, bisa membeli harga-harga sembako dengan harga yang terjangkau, yang murah ya, dibanding dengan harga-harga di pasaran.
3: Dalam pasar murah tersebut tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta 9 bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga subsidi. Alwi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah yang digelar selama 2 hari di alun-alun kota Serui. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat program makan bergizi gratis melalui sosialisasi modul protein hewani dan nabati yang menyasar langsung para peserta didik. Program prioritas nasional ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi Papua yang cerdas, sehat, dan siap bersaing. Kembali kita simak laporan dari RRI Jayapura.
5: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
6: Program pelayanan nasional ini bukan hanya sekedar

0: bang, pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam peningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksana MBV, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, standar kelola distribusi, hingga aspek kebersihan keamanan pangan dari pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
2: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti, yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya prima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
1: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
3: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. "76 tahun mendidik tunas bangsa sejak usia dini, perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia berlangsung meriah di Gedung Silas Papare Serui. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Serui.
4: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan hari ulang tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Gedung Silas Papare Serui Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, pengurus PGRI, para kepala sekolah, serta ratusan guru taman kanak-kanak dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayur Baba, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK atas dedikasi mereka dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sejak dini. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
5: Saya juga berharap untuk upaya itu di dalam pemilu ini yang terkenal hari keserahan dari antara memperluas mengenai orang yang hilang serta meningkatkan gratis masa inovasi para dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kepada seluruh guru-gurunya, teruslah menjadi inspiratif dan berpaksa bagi anak-anak kita produksi mereka ada di tanah. Yang paling penting saya ragu dengan hari-hari asli disiplin, toleransi, dan semua masyarakat yang tersedia di sini. Jadi semoga hanya tangan bahan pengorbanan khusus di tempat-tempat umum di generasi yang keras. Berkata-kata berdaya saya. Jadi kita menerimu pendidikan-pendidikan selanjutnya. Sampai mencapai cita-cita yang diharapkan.
4: Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen, Not J. Peters, mengatakan peringatan hari ulang tahun ini menyusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas, menjadi pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.
6: Kita juga menyadari bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, ada satu persyarat utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesejahteraan guru. Guru TK sejahtera lahir dan batin akan mampu mendidik penuh kebahagiaan, kreativitas, dan totalitas tanpa terbeban oleh kecemasan. Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami meletakkan harapan besar agar sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, dan organisasi profesi dapat terus berjalan beriringan demi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para pendidik anak usia dini.
4: Saat ini, IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 117 guru dari 15 taman kanak-kanak yang terdiri dari guru ASN maupun honorer. Selain kegiatan seremoni, perayaan hari ulang tahun IGTKI PGRI juga dimeriahkan dengan penampilan tari, vokal grup, penarikan undian door prize, serta kegiatan sosial berupa anjang sana ke panti asuhan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian para guru TK dalam mendidik generasi penerus bangsa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Samsul Anwar melaporkan.
3: 132 tahun perjalanan iman diperingati dengan penuh kebanggaan di tanah Papua. Parade akbar dan kirab budaya mewarnai perayaan masuknya agama Katolik di Papua yang dipusatkan di Kabupaten Nabire. Kita simak laporan dari RRI Nabire.
7: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti parade akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
8: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Pater Lekok ketika datang itu bukan membangun gereja. Tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan, dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama, ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
7: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di tanah Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai hari libur fakultatif.
9: Saya sangat senang karena selama ini tanggal 22 itu bukan untuk merayakan kami Injil Katolik ya, Tertanah Katolik masuk ke Tanah Papua. Biasanya itu tanggal 22 Mei itu hari yayasan. Jadi kami biasa libur hanya hari yayasan. Ternyata baru kali ini kami dengar bahwa The Clock ini, dia yang datang duluan di Pak-Pak yang membawa penginjilan tentang agama Katolik. Dan ternyata baru kali ini saya tahu sudah 132 tahun. Semoga pemerintah daerah, kemudian Uskupan Timika menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan dengan penandatanganan. Mereka menyetujui menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
7: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nufebriana melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Tim LMPA menjuarai turnamen sepak bola U-40 menolak tua usai menaklukkan All Star Perseru melalui adu penalti 4-2. Turnamen yang penuh semangat ini menghadirkan kegembiraan sekaligus inspirasi. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui.
10: Turnamen sepak bola usia 40 menolak tua yang berlangsung selama sebulan akhirnya mencapai puncaknya pada laga final bergengsi antara LMPA melawan All Star Perseru di lapangan Sabta Marga Kodim, Kamis 21 Mei 2026. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang satu sama di waktu normal sebelum LMPA memastikan gelar juara usai menang adu penalti dengan skor 4-2. Ketua Panitia Edi Purnomo mengatakan turnamen tersebut mendapat perhatian serta dukungan besar dari masyarakat Serui dan diharapkan dapat terus digelar di masa mendatang dengan dukungan pemerintah daerah.
11: Berharap juga tahun-tahun berikut ada. Terus memang utama dari penyelenggaraan ini silaturahmi, dan satu memang untuk pemain kita memang menolak tua. Sudah tua-tua, sudah lincah-lincah di lapangan. Syukur alhamdulillah sampai pertandingan dari awal sampai akhir berjalan sesuai aman, sampai akhir tidak ada kendala apapun. Kedepannya kalau memang ada, semoga Pemda Pemerintah Kabupaten Kepulauan bisa membantu atau memfasilitasi tempat yang bagus.
10: Sementara itu, sponsor utama Toko Papua Indah menyampaikan bahwa turnamen tersebut bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang pembuktian bagi para pemain yang telah berusia 40 tahun ke atas. Menurutnya, meski sudah memasuki usia kepala 4, para peserta tetap mampu menunjukkan semangat, sportivitas, dan produktivitas melalui kegiatan positif di bidang olahraga.
12: Inti dari kegiatan ini adalah memasyarakat bahwa hidup sehat. Di umur-umur 40, di mana-mana umur-umur sudah tua, kita masih bisa hidup sehat, kita masih bisa hidup rukun. Kita yang jelas memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu inti dari kegiatan ini. Jadi kita berharap semua terhibur, masyarakat terhibur, dan pemain-pemain itu juga terhibur.
10: Turnamen usia 40 menolak tua diharapkan dapat terus menjadi wadah mempererat kebersamaan, menjaga semangat olahraga, serta menginspirasi masyarakat untuk tetap aktif dan produktif di usia yang tidak lagi muda. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Jusita Salama, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Kita ikuti Warta Berita Bima Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya.

Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar.

0: ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar gak takut.
0: Bapak apa gak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Gak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanannya, Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Enggak, Pak. Cuman mie goreng.
1: Enggak apa-apa, buatanmu pasti enak.
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu bapak terbaik. Oh iya, Pak. Malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa, Nak?
2: Ibu bilang, keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang, kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini, kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe.

0: Mbak suka makan tempe. Jangan mie terus, Kak Mala. Nggak sehat, Batu.
1: Iya, iya.
2: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
1: Asyik. Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari, dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Nggak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
4: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
6: 650
4: orang setempat, 650 orang bekerja.
5: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih

0: daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasar.

0: ini Mas, kadang-kadang masyarakat itu menaikkan hak barang juga seenaknya sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
1: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
4: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun usaha tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
6: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
4: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
9: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Muzdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
8: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ritiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Terkas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api, di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup menang, dan mungkin seperlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan

Menit kemudian, Felicia kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicia bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini, patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar setia Rim Rocker, dimanapun Anda berada, saat ini Anda akan kami ajak bersama-sama Anda di dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan ya, tentunya sudah ada penonton pertama kita pada malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Iya, Kak Puja, bagaimana untuk kabarnya hari ini?
1: Aduh, kabar ini baik. Puji Tuhan, dari pagi siang panas deh. Dimana-mana panas, sorong. Sorong tuh kayaknya ada mendung-mendung hujan, karena kan saya juga dengar RRM sorong juga kan. Kalau bintu ini lagi. RRM Merauke panas sampai sekarang.
0: Bagaimana?
1: Panas sampai sekarang di Merauke?
0: Iya, tadi sempat mendung sih.
1: Oh begitu. Oke lah, kalau begitu. Lagu apa, Kak?
0: Lagunya bebas, Kak Puja. Kalau seperti biasa, Sabtu dan juga
1: oh,
0: Minggu
1: iya,
0: kami
1: saya lupa,
0: bebas.
1: Oh iya, saya lupa ya. Maaf, hari Sabtu Minggu ya. Iya, Ma. Saya mau request lagu Kus Plus, Cinta Mulia.
0: Oke, Kus Dos ya.
1: Iya, Kus Cinta Mulia lagi nih sama salam spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Ya. Buat salam juga buat Pak Yogi Kak yang pagi-pagi siaran itu. Ya. Semoga tetap semangat. Pokoknya menyiar pagi-pagi subuh-subuh tetap semangat. Lanjut sama salam buat Pak Freddy, Bu Utri, buat Ibang Nita Mame, Pak Nasrum, Pak Andi Rizkira di Lampung, Ibu Wijati di Wonosobo, Salam Manis, juga buat Bunda Natalia, Bunda Ima, Teta Dinda di Bogor, juga buat Pak Bernard, pokoknya seluruhnya saja sudah. Paling spesial buat Okur Pro 1 RRI Merauke, salam hormat dan tetap semangat. Dan jangan lupa, tetap bahagia. Yeah. Dan terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, selamat malam untuk Kak Puja dari Bintu nih ya, pendengar Prosata RRI Merauke. Tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di Prosata RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, melalui nomor telepon di 0971-333-0745 ataupun juga bisa melalui via SMS dan juga WhatsApp ya. Dan berikut penelpon kedua. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Lewat.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Freddy di Seringgu.
0: Halo,
2: Bang Freddy. Apa kabar hari ini?
0: Puji Tuhan, baik.
2: Puji Tuhan, sehat ya. Malam hari ini bisa request sendiri ya?
0: Iya, malam hari ini special weekend.
2: Bebas request ya. Manca maupun genrenya all genre. Indonesia, mancanegara atau Indonesia saja atau bagaimana?
0: Bebas.
2: Mau mancanegara. Oh, bebas ya. Iya. Oke, baik. Saya mau request satu lagu dari ini dari Shania Twain. Shania.
0: Shania.
2: Tulisnya ya K Hotel Alpha Sha ya atau pakai Shania Twain.
0: Oke, judulnya?
2: Ya, Shania Twain judulnya Don't be stupid.
0: Okay, don't be stupid.
2: Yeah.
0: Okay. Bentar ya.
2: Yeah.
0: Oh, Shania Twain.
2: Yeah, okay. Shania Twain. Biasanya kalau di Eja bahasa Inggris jadinya Shania Twain gitu ya.
0: Shania.
2: Boleh
0: salam-salamnya Pak Freddy, dipersilakan.
2: Okay, ketemu ya lagunya. Okay, salam untuk Puja tadi ya. Ah, Puja, selamat malam. Suaranya masih tetap energik. Semangat ya. Oke, semoga sehat ya Puja, juga salam untuk keluarga di sana. Semuanya semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya salam Ibu Maria di Palembang. Semoga Ibu Maria juga kesehatannya semakin pulih dan berbahagia bersama keluarga besar. Juga ada Cut Abang Ita Mame di Banda Aceh sana ya. Di sana juga ada Cut Kak Anies, ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya. Kemudian ada Bang Luhut juga di sana, Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, kemudian Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Juga ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Farida, Pariki Motong, Ibu Maslia, juga ada Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama juga, ada Mbak Ayu di Masohi. Kemudian juga Ibu Wigata di Wonosobo, semoga sehat. Ada Ibu Ani juga, Bang Benijo di Manado, dan di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Norki, Pak Bernard, Mas Muji Heru, juga mas-mas semuanya di Purik sana, dan juga putra-putra. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali ya, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Bang Aldo, selamat bertugas, tetap sehat, doa terbaik untuk Bang Aldo bersama keluarga. Makasih, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Freddy, sehat selalu juga, santai-santai dijaga sama keluarga ya. Dan yang pendengar berikut dia, iya, berikut ya dua lagu requestan dari Pak Freddy dan juga Kak Puja, ada Cinta Mulia dari Kals Plus, dan juga ada Shania Twine dengan judul Don't Be Stupid. Selamat mendengarkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.

0: sudah dapat bergabung ya di acara Ruang Rindu. Nomor pagi Rindu mau rilai lagu spesial nih weekend ya. Jadi kita bebas request dari Anda mau mancanegara dan juga all genre, bebas manca semesta pun kami siap ya. Dan mereka penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berpikir lewat lagu Bang
0: Edi. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ani Manado.
0: Ibu Ani di Manado, apa kabarnya tuh hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, kabar baik, lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan ya. Nampaknya kayaknya mau request lagu-lagu yang sedikit bernuansa hujan ya.
1: Lagu apa yang
0: kita? Kita special weekend, Bu Ani.
1: Ya.
0: Special weekend, jadi bebas requestan.
1: Oh, bebas request. Apa dulu? Kalau dari Betaria Sonata bisa?
0: Bagaimana?
1: Betaria Sonata bisa?
0: Boleh judulnya?
1: Jangan Ingin Menang Sendiri.
0: Oke, Jangan Ingin Menang Sendiri ya.
1: Pasti menang semua. Oke deh. Boleh?
0: Dari Betaria Sonata?
1: Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Okay.
0: Siap, boleh salam-salamnya Ibu Aniku.
1: Salam pertama-tama buat Bayu yang tugas.
0: Siap.
1: Tetap semangat, tetap sehat.
0: Iya. Iya.
1: Terus mengirim salam anak terampe Pak Freddy juga, anak terampe Bang Lut juga, anak terampe Ibu Natalia. Ada kerampe Ibu Sedinda juga Bogor, ada kerampe Sarja juga, ada kerampe Bunda Ima juga, Ibu Ima yang nanti gimana sih lupa lama aja, ada kerampe Putra Tengah juga, ada kerampe Ibu Farida juga yang punya Sultan Panasirun juga, bersama-sama ada kerampe yang di Manadosannya, ada kerampe Tajudin, salam sehatnya.
0: Iya.
1: Adik Manado, nah ke sana. Adik Kirante sama-sama aja tanpa terkecuali. Kembali ke Bang Yogyan tugas. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Bu Ani dari Manado ya. Dan yang pendengar tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Prosata dari Merauke dalam acara Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lagu special weekend. Bebas request lagu apapun ya dari genre sampai juga lagu di manapun ya, asal negara atau mancanegara. Dan mereka penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat. Ini membuat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Naspun. Kenapa kecil sekali suaranya Bang?
0: Bagaimana?
2: Ah, itu baru kulkas. Ah.
0: Iya.
2: Kasih saya 80 deh. Saya suara tadi.
0: Iya. Maaf. Oke. Bagaimana Bang Nasr untuk kabar hari
2: ini? Ya, alhamdulillah. Biasa sama-sama kita, baik-baik selalu.
0: Iya.
2: Apa lagunya nih Bang?
0: Lagunya request, bebas. Untuk hari Minggu dan hari Sabtu, kita bebas request dari para pendengar setia kami.
2: Oh begitu.
0: Iya. Jadi kalau Senin sampai Jumat, nah baru ada dikasih list. Tapi kalau Sabtu dan Minggu kita bebas request dari para pendengar setia Prosatu RRI Merauke.
2: Oh iya, oke deh.
0: Iya, boleh.
2: Lagunya kayaknya Krispati.
0: Oke, judulnya?
2: Aku.
0: Aku?
2: Pilihlah aku.
0: Oke, pilihlah aku ya.
2: Ya. Pertama-tama abang lagi saya bertugas selalu yang bisa keluar kerumun ada berbenah. Ya. Buat tadi ya, lagu ada cerita tentang Denny Putri dan Ban, ada Faida, ada Mas Lia, Abdul Rahim,
0: ya.
2: Ada Hamzah Yusuf, apa nama Sari, Bung Irwan, Pak Jusedi. Ada para madam semua tambah kerja selamat malam. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. juga ya, Bang Nasrul dari Sulteng ya. Dan yang pendengar berikut dua lagu requestan dari Bu Ani dan juga Bang Nasrulnya. Oke, ya, karena ini special weekend. Aldo, lanjut angkat penelpon ketiga dulu ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Bang Abdul?
3: Abdurrahim.
0: Oke, Bang Abdurrahim dari Kalimantan ya.
3: Iya, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bang siapa ini? Pak Yogi kan?
0: Dengan Aldo.
3: Oh, Bang Aldo.
0: Iya. Nampaknya kita baru pertama kali ya berkenalan dan iya, jumpa di udara.
3: Iya, baru saya dengar ini Bang Aldo.
0: Iya.
3: Dan saya juga baru baru bergabung sama Bang Aldo, soalnya banyak saya tempat bergabung RRI. Mm-hmm. RRI 1 dan RRI 4 Bang Aldo. Dari Miangas sampai Pelorote, dari Saban sampai Merauke.
0: Oke.
3: Jadi kalau lagunya?
0: Lagunya bebas request karena kita special weekend.
3: Oh, kalau saya mau pesan ini, akhirnya menemukanmu, boleh? Nah, penyanyinya.
0: Bagaimana?
3: Boleh kah itu?
0: Bagaimana?
3: Akhirnya menemukannya.
0: Oke, okay, akhirnya.
3: Akhirnya menemukanmu ya. Akhirnya menemukanmu. Naf penyanyinya.
0: Oke, okay, boleh. Kan spesial.
3: Boleh itu kan?
0: Iya, dari Naf ya.
3: Iya. Okay. Akhirnya menemukan Bang Aldo.
0: Iya, boleh salam-salamnya Bang
3: Aldo. Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar dari Persatu Merauke, antara lain ya. Ada tadi Panas Room dari Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih atas sepannya, Panas Room. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Pak Bernard di Gudang Garam, Pak Freddy di Seringgu, kemudian Ibu Natalia di Toli-Toli, berikutnya Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, ada Pak Hamsa Yusuf di Jambi, berikutnya ada Pak Norki ya, di seputaran Natuna. Berikutnya ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun berada. Saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Iya.
3: Aldo, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabungnya Bang Abdul dari Kalimantan Timur. Ya. Dan berikut pendengar, akan saya hadirkan untuk Anda 3 buah lagu ya. Dari Betania Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Requestan dari Bu Ani. Kemudian ada Pilihlah Aku, Krisdayanti. Dan terakhir Naf. Ya, dengan judul Akhirnya Aku Menemukanmu. Iya. Dan ya, terakhir ya. Aldo terima atensi. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Dan oke. Okay. Selanjutnya berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Lewat lagu.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bunda Ima. Aldo kah ini?
0: Iya, Mama Ima. Sudah lama tidak berjumpa ya kita.
4: Ya, sakit, Bung Aldo.
0: Oh, sakit apa? Bu?
4: Ini baru mulai kedengaran suara. Kalau berapa hari kemarin tuh tidak ada suara, kasihan.
0: Oh, astaga. Sakit apa kira-kira, Bunda?
4: Batuk.
0: Oh, batuk. Iya, pantasannya tidak ada suara.
4: Iya.
0: Ya,
4: tapi puji Tuhan hari ini bisa bersuara kembali.
0: Amin. Ya.
4: Sebenarnya tiap malam, tiap sore, tiap siang, cuman belum beruntung. Malam ini baru beruntung sama Bung Aldo.
0: Oke. Iya, jaga kesehatan Bunda Ima.
4: Iya, makasih. Semoga sebaliknya juga ya.
0: Oke.
4: Lagu yang disiapkan atau kita request sendiri nih?
0: Request Bunda Ima, Special Weekend.
4: Oke, kalau begitu Bunda request lagunya. Bisa yang lagu Ketembang Kenangan.
0: Bagaimana?
4: Tembang Kenangan bisa nggak?
0: Boleh, Tembang Kenangan ya.
4: Yang apa ya? Yang Titi Sandora itu, yang judulnya Mencari.
0: Titi Sandora?
4: Iya.
0: Sebentar ya.
4: Ya, judulnya Mencari Sambil Cari. Kita jangan buang-buang waktu, Bunda salam dulu yo.
0: Boleh.
4: Oke, salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo bersama ya. Operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat selalu Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Pro 1 Merauke semuanya. Selamat malam, salam sehat. Ada Bunda Utri sekeluarga.
0: Ya.
4: Buat teman-teman ya yang ada di Merauke semuanya yang Bunda tidak sebut satu persatu, salam kenal yang belum dikenal, terus yang sudah dikenal salam kompak selalu lewat udara. Ada Putra Tengah di Fafak, ada Bang Lei, ada Bunda Ana, Bunda Wigati, Oma Deva, Bang Nasrun, dan semua pendengar setia dimanapun berada, selamat malam, selamat mendengarkan, dan selamat berakhir pekan. Buat Bung Aldo, lagunya sudah lihat tuh?
0: Aman Bunda.
4: Oke, terima kasih buat Bung Aldo, Tuhan memberkati, selamat berakhir pekan.
0: Selamat berakhir pekan juga Bunda aku. Dan
4: sampai jumpa.
0: Iya, sampai jumpa. Iya, terima kasih ya Bunda Ima atas doa-doa yang sama. Dan tentunya ya senantiasa menjaga kesehatannya Bunda Ima atas perubahan mungkin cuaca dan juga bisa untuk mengurangi beberapa makanan yang memungkinkan menyebabkan batuk yang dialami oleh Bunda Ima ya. Dan ya tentunya mendengar sudah ada 4 penelpon dengan requestan yang sangat luar biasa ya. Di malam hari ini ada Jangan Menang Sendiri. Ya, maksud kami jangan ingin menang sendiri. Kemudian ada Pilihlah Aku, kemudian Akhirnya Aku Menemukanmu, serta Mencari. Berikan 4 lagu berturut-turut untuk Anda, Special Weekend di malam hari ini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Lisensi Buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

untuk program Merauke Mawang ini di prosotnya dari Merauke Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar setia kami se-Nusantara dimanapun Anda berada. Dan iya, tentunya Anda yang masih beraktivitas di luar sana,

Melangkah kecil lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Kita seringkali merasa terbebani oleh target yang sangat besar, sehingga mungkin kita akan takut untuk memulainya. Kita berpikir, ah, kalau hanya sedikit, percuma saja. Padahal langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada tidak bergerak sama sekali. Bayangkan saja, air menetes di batu. Satu tetes tidak akan langsung melubangi batu itu. Tetapi jika terus menetes, lama-lama batu itu akan juga berlubang. Begitu pula dengan usaha kita. Setiap langkah kecil, setiap upaya, dan setiap kemauan untuk bangkit, perlahan akan membentuk hasil yang besar. Jangan pernah menunggu kondisi yang sempurna untuk mau memulai. Waktu yang tepat tidak akan datang jika kita hanya menunggu saja. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memulai. Sekecil apapun langkahnya, dan harus terus maju. Karena setiap usaha yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Selain itu, langkah kecil akan membuat kita tidak mudah putus asa. Kita akan merasakan kemajuan sedikit demi sedikit. Dan motivasi itu akan menuntun kita untuk terus maju. Dan jangan pernah meremehkan kemampuanmu sendiri. Karena kemampuan besar terbentuk dari akumulasi hal-hal kecil yang konsisten. Jika kamu merasa lambat, itu tidak masalah. Yang terpenting, kamu tidak berhenti. Teruslah melangkah, meski kecil, karena langkah itu tetap membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu daripada diam di tempat saja. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil. Jadi, jangan ragu untuk memulai hari ini, meski hanya dengan satu langkah kecil, karena itulah awal dari perjalanan menuju kesuksesanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-3444.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Nah pendengar, senang sekali saya Ari ya, bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Ya, mengawali jumpa kita pendengar di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan Kristen Katolik ya, yang akan disampaikan oleh Monica Modesta Agustina Bangun, SAG, dan dengan judul Diutus Bersama Roh Kudus. Selamat mendengarkan.

sahabat RRI. Salve, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan saya di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saya Monica Modesta Bangun, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Tema renungan kita di pagi ini adalah Diutus Bersama Roh Kudus. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama seminggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita hari ini menceritakan kisah para murid setelah ditinggal Yesus wafat di salib. Sebelumnya, mari kita membayangkan kembali bagaimana perasaan para murid kala itu. Bayangkan apa yang mereka saksikan pada hari-hari menjelang Paskah. Ada malam Kamis yang penuh emosi itu, ketika Yesus membasuh kaki para murid dan berbagi perjamuan terakhir dengan mereka. Ada penderitaan Yesus di Taman Getsemani ketika para murid tertidur saat Yesus berdoa. Ada pengkhianatan oleh Yudas dan penangkapan Yesus. Penyangkalan oleh Petrus, pengadilannya, penyiksaannya, dan akhirnya penyalipannya.

Dua hari kemudian, cerita-cerita dari perempuan yang mengunjungi makam itu bahwa makam itu kosong dan Yesus bangkit dari kematian. Bayangkan saja gejolak emosi yang pasti dirasakan para murid ketika Yesus datang dan berdiri di antara mereka malam itu. Mereka merasakan sukacita? Tentu saja, tetapi juga kesedihan atas apa yang telah dialami Yesus dan kebingungan tentang arti kebangkitannya, ketakutan, bahkan perasaan bersalah. Kemudian, tanggapan atas semua sukacita, kesedihan, kebingungan, ketakutan, dan rasa bersalah itu, pada ayat ke-19, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan pada malam itu menunjukkan kepada para murid yang ketakutan itu kasih karunia, belas kasihan, pengampunan, dan kasih yang sama yang selalu Yesus tunjukkan. Ia datang dan berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian untuk menghilangkan keraguan mereka, ia menunjukkan kepada mereka tangannya dan lambungnya. Tidak heran para murid bersukacita melihatnya. Yesus tidak hanya hidup dan berada di antara mereka, tetapi ia juga telah mengampuni mereka atas semua yang mereka lakukan dan tidak lakukan. Dalam relevansinya dengan hidup kita sekarang, kisah ini tentang kita manusia yang berusaha menjalani hidup yang layak di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita, bergumul dengan keraguan, terbebani oleh rasa takut dan terus-menerus gagal dalam permasalahan kehidupan kita, khawatir akan masa depan kita, atau merasa hilang harapan karena sakit penyakit yang sedang kita alami, atau beban ekonomi yang kita pikul, merasa susah hati karena penderitaan atau aniaya yang kita terima. Kisah ini juga permenungan bagi kita tentang bagaimana Yesus datang kepada kita di tengah keraguan, ketakutan, dosa, dan rasa bersalah kita untuk menawarkan kepada setiap kita firman sederhana tentang kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Kedamaian yang hanya datang dari Tuhan kita yang disalibkan dan bangkit, dan kedamaian datang ketika kita sangat membutuhkannya. Coba ingat kembali suatu masa dalam hidup kita ketika kita merasa telah benar-benar mengecewakan Tuhan. Dan sekarang bayangkan Yesus muncul pada saat ini juga, berkata kepada kita, "Damai sejahtera bagimu." Itulah yang Tuhan kita lakukan untuk kita masing-masing, menawarkan kedamaian bagi kita untuk mengiringi setiap langkah kita hari demi hari. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini juga tentang cara kita dipanggil untuk membagikan kedamaian dan sukacita kepada dunia yang penuh keraguan dan ketakutan. Diceritakan pada ayat ke-21, Yesus memberikan karunia Roh Kudus dan mengutus para murid ke dunia untuk melanjutkan misinya. "Seperti Bapa telah mengutus aku," kata Yesus kepada mereka dan kepada kita, "demikian pula aku mengutus kamu." Yesus mengutus murid-murid pertama itu ke dunia untuk menjadi rasulnya, dan ia mengutus kita ke dunia dengan cara yang sama. Kita semua adalah rasul, anggota gereja apostolik. Kita adalah umat Allah yang diutus dengan misi yang datang langsung dari Mesias kita yang disalibkan dan bangkit. Melalui bacaan hari ini, Tuhan kita yang telah bangkit mengingatkan kita akan misi untuk pergi dan membagikan kedamaian, sukacita, dan harapan hidup baru ini kepada dunia kita
yang sedang berjuang menemukan kedamaian, sukacita, dan harapan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya menyuruh kita melakukan tugas perutusan, Dia membantu kita melakukan ini. Inilah mujizat kebangkitan. Pada ayat ke-22, Yesus menghembuskan napas kepada para rasul itu dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Sekarang, Yesus ingin meniupkan Roh Kudus ini ke dalam diri kita semua. Yesus ingin membagikan kehidupan baru bagi kita. Dan kemudian Yesus ingin kita pergi dan membagikan kehidupan baru itu kepada orang lain. Kita adalah orang-orang yang melanjutkan misi Yesus. Kita sekarang adalah tubuh Kristus di dunia. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita adalah rencana Allah untuk membawa kehidupan baru ke dunia, sampai hari Putra Allah kembali lagi. Kata-kata kita, perbuatan kita, harapan kita, iman kita, kasih kita, kesaksian kita dalam kehidupan sehari-hari, tindakan kasih kita kepada orang lain, semua ini dilakukan dalam nama Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Agar semua ini menjadi cara dunia melihat sekilas Tuhan kita yang telah bangkit. Itulah arti menjadi seorang pengikut Kristus, dan itulah kita. Yesus yang telah bangkit datang kepada kita untuk memberikan kita kedamaian, untuk memberikan kita hidup baru dalam Roh Kudus, untuk mengampuni dosa kita, untuk mengingatkan kita agar tidak ragu tapi percaya. Dan berulang kali Yesus mengajak kita untuk pergi dalam damai, untuk melayani Tuhan kita yang telah bangkit. Semoga demikian.

cerita Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ini adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Jadi cuaca yang seperti saat ini ya untuk wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Ya tentunya untuk Anda yang pagi hari ini sedang menikmati suasana berolahraga ataupun juga yang sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukannya di pagi hari ini, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ya, untuk Anda, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, di pagi hari ini, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di saat ini ya, sudah di pukul 6 lebih 32 menit. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana hari libur, ya, di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Ya, tentu di pagi hari ini, ya, banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan, ya. Di hari libur ya, identik dengan menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda.

Ya, pendengar, ruang informasi di pagi hari ini kami awali dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain, 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme, serta ketentuan, kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/table/kompetisi/. Serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya? Tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa, semua golongan tarif, pengajuannya mudah. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, kalau listrik di rumah, tempat usaha, atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo, tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju, Lebih Terang. Bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar

Ya, selanjutnya informasi dari Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Mitra Animha Sejahtera atau PT MAS yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Merauke. Bersama ini disampaikan kepada warga Merauke dan sekitarnya bahwa PT Mitra Animha Sejahtera bekerja sama dengan Ditbinmas Polda Papua akan menyelenggarakan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama angkatan ke-7 dan pelatihan Satpam Gada Madya angkatan pertama pada bulan Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, bagi warga Merauke dan sekitarnya yang berminat agar segera mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kantor PT MAS dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Ahmad Yani, Merauke. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor HP 0851-9702-2007 atas nama Ibu Nani dan 0822-6715-0687 atas nama Bapak Abil.

selanjutnya informasi dari Universitas Musamus. Halo Akademia Merauke, kabar bahagia hadir untuk kita semua. Universitas Musamus siap menyelenggarakan wisuda sarjana angkatan ke-17 dan magister angkatan ke-5 tahun akademik 2025-2026. Momentum istimewa ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seluruh wisudawan dan wisudawati diharapkan hadir lebih awal sebelum acara dimulai, guna mendukung kelancaran prosesi wisuda. Sebelum menuju hari puncak, para peserta wisuda juga diwajibkan mengikuti geladi bersih yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, hikmat, dan sesuai dengan susunan acara yang telah dipersiapkan. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Musamus. Semoga capaian ini menjadi awal langkah baru untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan daerah.

Ya, selanjutnya informasi dari Panitia SPMB SMKS Santo Antonius tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus. Sehubungan dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMKS Santo Antonius Merauke tahun pelajaran 2026-2027, maka dengan ini kami telah membuka pendaftaran bagi murid baru mulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan 13 Juli 2026. Adapun 5 program keahlian sebagai berikut: desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan teknik komputer dan jaringan. Dengan syarat pendaftaran, lulusan SMP atau MTS dan sederajat, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah jika sudah ada 2 lembar, fotokopi surat tanda kelulusan 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, fotokopi raport semester 5 dan 6 masing-masing 1 lembar, kartu golongan darah 1 lembar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung ke sekolah SMKS Santo Antonius Merauke yang beralamat di Jalan Misi 2, Merauke, Papua Selatan. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 46 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK memanggil nama Sujono, alamat dahulu Desa Harapan Makmur RT 9 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang sudah disebutkan dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tukia, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Sujono, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini sudah di pukul 6 lebih 54 menit dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani 3 nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champions, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu, Menkomdigi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital. Dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi

0: komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
0: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
3: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
4: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
5: Dari awal pengembangannya emang
3: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
5: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
3: Tahun Mas Kadar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
4: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
6: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
4: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
7: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Hovifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program Bongkar Ratun Tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program Bongkar Ratun Tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
8: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada.

0: jumlah konsumsi.
1: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan prioritas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Dohok Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
2: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
3: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
5: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
4: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang merusakkan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
6: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
4: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
5: Sementara Kepala BPDAS Batu Rusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
7: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
5: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema Semangat Baru dalam Menguat Solidaritas Melalui Inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
0: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
8: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid, mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
9: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
8: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
3: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
11: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dulu mas, dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project. Bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
10: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
12: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
10: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Ana Kusuma melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini sudah di pukul 7:55 dan selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda program radio kecil ya bersama Winona ya dengan tema ya di program radio kecil yaitu terkait juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: Hai hai hai hai, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk semua adik-adikku pendengar setiap program radio kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Senang sekali ya, karena kita bisa berjumpa kembali dengan Kak Winona dan
1: Uncle Willy.
0: Nah, adik-adikku semua, sebelumnya Kak Winona mohon maaf ya, karena minggu lalu Kak Winona sedang berada di Kabupaten Bovendigul ya, jadi tidak bisa siaran langsung ya, karena Kak Winona bersama Uncle Willy mengunjungi teman-teman yang ada di Kabupaten Bovendigul. Nah, di pagi hari ini tidak terasa ya, kita sudah ada di hari ke-24 bulan Mei 2026. Nah, adik-adikku, di minggu pagi yang cerah ini ya, kita dalam edisi Kebangkitan Nasional. Nah, adik-adik tahu hari Kebangkitan Nasional jatuh pada setiap tanggal berapa? Iya, benar sekali ya. Setiap tanggal 20 Mei, kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bukan begitu ya, Uncle Willy?
1: Tentu Kak Winona, dan pagi ini Uncle semangat sekali. Dan Kak Winona, ada teman-teman siapa yang sudah datang di studio?
0: Oh Uncle, ini kita punya teman baru yang datang dari PAUD Immanuel Buti ya. Uncle tahu di mana itu Buti?
1: Yang ada dekat-dekat pantai ya Kak Winona ya.
0: Iya benar sekali Uncle. Jadi teman-teman kita ini ya dari PAUD Immanuel Buti ya. Ibu kotanya Beauty. Oke benar, Beauty atau Buci? Hah? Buci? Buci atau Beauty? Oke, nah sebelumnya Kak Winona mau sapa dulu ya untuk adik-adikku nunjau yang ada di Kabupaten Asmat. Selamat pagi Asmat Darmom, yang ada di Pulau Kimam, yang ada di Kabupaten Mapi, sehat selalu. Semua yang ada di distrik-distrik, apa kabarnya ya, sehat selalu juga. Yang ada di distrik Kiuri, kemudian di distrik Malin, Animha, semuanya ya, sehat selalu. Yang ada di Tanamiring, di Sersang ya, di Kromi, adik Agus, sehat selalu. Yang ada di Giudang Arang, oke, di sana ada adik Yuni, adik Ayub, kemudian di Polder itu juga ada adik Benny, selamat pagi, adik Victor, juga adik Peter, adik Nita, ya, adik Apollo, apa kabarnya, ya, di asrama Brimob, adik Dewi juga sehat selalu, iya, adik Ricky, rumbo-rumbo, ya, lagi siap-siap mau ke sekolah minggu, oke, adik Peter, Petrus, ya, adik Lenny, selamat pagi di Bampel, adik Eki, adik Uli, oke. Adik Jiro juga ya, kemudian juga untuk teman-teman yang ada di distrik Sota ya, di Wasur, adik Agustinus, ya adik Dami, sehat selalu. Oke, langsung saja Kak Winona mau sapa dulu nih teman-teman yang datang dari PAUD Immanuel. Oh iya, Kak Winona juga punya teman ya, nunjau di sana ya, di Sermayam ya, adik Sodima, adik Aseng yang selalu setia dengan program Radio Kecil. Oke. Sebelum kita mau kenalan ya dengan adik-adik ya, kita mau ini dulu ya, tepuk PAUD ya, biar Kak Winona yakin ya ini teman-teman dari PAUD ya.
1: Iya Kak Winona, Uncle juga mau dengar tepuk PAUD.
0: Oke, semua bisa? Bisa. Kak, mana suaranya? Hai hai.
2: Hello.
0: Hello hello.
2: Hai.
0: Ini tadi pagi bangun jam berapa nih sayang? Jauh-jauh dari Beauty sana, ah? Jam berapa? Jam 6 pagi sudah bangun? Iya, bangun sendiri atau dikasih bangun sama bapak dan mama?
2: Bangun sendiri,
0: anak-anak pintar ya. Oke, kalau gitu kita tepuk PAUD. Pintar
1: PAUD, yes, yes, yes. Wah, Kak Winona Uncle juga bisa tepuk PAUD.
0: Iya, Uncle Willy. Oke, adik-adikku semua ya, yang ada di rumah juga ya, jangan mau ketinggalan sama teman-teman dari PAUD Immanuel Beauty ya. Jadi adik-adik juga bisa jadi bintang tamu ya. Iya. Oke, nah, Kak Winona mau kenalan dulu ya sama yang namanya Alexander Melki Dunggair atau Melki. Adik Melki mana adik Melki? Iya, oh iya, adik Melki apa kabarnya hari ini sayang?
3: Baik.
0: Baik, adik Melki kalau sudah besar cita-citanya ingin jadi apa sayang? Iya, ayo adik Melki ingin jadi apa? Jadi polisi kah? Jadi dokter kah? Jadi guru kah? Mau jadi apa sayang kalau sudah besar cita-citanya? Jadi apa? Mau jadi gubernur. Luar biasa, jadi itu gubernur.
1: Oh, Uncle juga waktu kecil mau jadi gubernur, Kak Winona.
0: Hebat ya. Oke, luar biasa ya Alexander ya. Nah, di sebelahnya Alexander siapa namanya?
3: Onyo.
0: Onyo?
3: Iya, lupa.
0: Nama lengkapnya siapa?
3: Elvino Tristamendalo Dete.
0: Ah, yang mana?
3: Tristamendalo Dete.
0: Oh, Elvino Tristan Maindaro Diti. Iya, atau Elvino. Iya, Elvino kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
3: Tentara.
0: Tentara, iya. Tentara ya, tentara. Oke, Uncle juga waktu kecil cita-citanya mau jadi tentara ya, Uncle ya. Iya, oke. Kemudian yang namanya Zain Aron Waragan, mana Zain? Oh iya, Zain kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
4: Tentara.
0: Tentara juga. Kenapa Zain ingin jadi tentara? Tentara? Kenapa Zain ingin jadi tentara? Apa? Gagah perkasa? Nggak, bapaknya kerja di mana saya? Tentara juga? Ah? Bapaknya apa? Bupati. Oh luar biasa. Bupati Kabupaten Beauty. Tepuk tangan untuk Zain. Iya. Oke, selanjutnya Maulici Agnes Batmowolin. Batmowolin ya. Ica ya. Oke, Ica, apa kabarnya Ica?
5: Baik.
0: Baik, Ica kalau sudah besar cita-citanya ingin jadi apa sayang?
5: Bidan.
0: Oh, bidan Ica. Kenapa Ica ingin jadi seorang bidan?
5: Karena mirip kayak kakak.
0: Mirip kayak?
5: Kakak.
0: Kakak, kakak siapa?
5: Kakak Yosi.
0: Kakak Yosi, kira kayak kakak Winona, ya. Kakak Winona juga bidan sayang, iya. Oh, jadi ingin seperti kakaknya Ica, bidan. Oh, luar biasa ya. Iya, bidan juga salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Iya. Oke, di sebelahnya Ica namanya siapa?
6: Alvaro.
0: Alvaro, nama panjangnya? Alvaro Josnoya, apa biasa dipanggil Al. Al kalau sudah besar cita-citanya ingin menjadi apa sayang? Menjadi pilot, iya. Kenapa ingin menjadi pilot sayang?
6: Terbang.
0: Bawa kapal terbang. Kak Winona punya lagunya. Kalau aku besar ku jadi penerbang, bawa kapal terbang dan melayang-layang, keluar masuk awan mendekati bintang, alangkah senangnya ku jadi penerbang. Ya, nanti bisa nyanyi lagu itu ya di sekolah ya. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua. Ada yang belum disebutkan? Oke, di ujung sana ya. Oke, ini namanya siapa? Nama panjangnya siapa, sayang? Hana? Hana Maria Angguarmase. Iya, Hana kalau sudah besar cita-citanya ingin menjadi apa, sayang?
5: Polisi.
0: Mau jadi polisi, polisi wanita ya. Sama seperti Kak Winona dulu juga ya, ingin jadi seorang polwan. Iya, di sebelahnya Hana, siapa namanya?
5: Roman.
0: Romanus Badmomolin. Iya, panggilnya Roman. Luar biasa ya. Oke, Roman. Roman kalau itu sudah besar ya, Roman ingin menjadi apa?
5: Polisi.
0: Polisi. Kirain Romanus ingin jadi bupati. Kenapa Romanus ingin menjadi seorang polisi?
5: Pencuri nanti dapat tangkap.
0: Oh, mau tangkap itu pencuri-pencuri ya? Iya, nanti itu polisi Romanus akan tangkap itu pencuri ya. Oke, asal jangan tangkap itu pencuri hati ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, baiklah adik-adikku semua ya, yang di rumah juga ya. Kita mau dengarkan nih adik-adik, ini luar biasa ya. Kita mau berdoa dulu ya. Iya, doa Bapa kami. Semuanya ya. Oke, kalau kita berdoa tangannya harus bagaimana? Dilipat, matanya tertutup. Karena kalau kita berdoa berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan. Harus sopan dan teratur. Oke, ya. 3, 2, 1.

0: lalu tumbuh berdoa.
1: Berikan kami makan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang.

0: Iya. Nah, adik-adikku yang ada di rumah mungkin yang baru saja bergabung dengan program Radio Kecil, minggu hari ini kita dalam edisi Kebangkitan Nasional. Nah, adik-adik siapa yang tahu syair Pancasila? Ada yang tahu? Oke. Okay. Oh, semua tahu, pintar ya anak-anak dari PAUD Immanuel Beauty ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu sebelum kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, kita mau syair ini dulu ya, Pancasila. Oke, okay, bisa semua?
1: Bisa.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Iya, 3 2 1.
1: Pancasila. 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Persatuan Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, untuk teman-temanku semua yang ada di rumah ya, pagi hari ini juga teman-teman dari PAUD Immanuel Beauty ya, didampingi oleh Bunda Paul dan Bunda Sofin. Tepuk tangan dulu untuk kedua bunda. Iya, luar biasa ya. Nanti kita sedikit berbincang-bincang dengan bunda ya. Tapi kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Bisa?
1: Bisa.
0: Semua bisa?
1: Bisa.
0: Semangat?
1: Semangat.
0: Tepuk PAUD dulu sekali lagi. Tepuk PAUD.
1: P A U D PAUD. Yes, yes, yes.
0: Iya, ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo, 3, 2, 1.
1: Garuda.

Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya, Kak Winona baru ingat ya, hari ini ada temannya Kak Winona ya, Alea berulang tahun. Jadi untuk adik Alea, selamat ulang tahun ya. Kalau minggu lalu adik Elora Kainama yang berulang tahun, hari ini adik Alea Kainama yang berulang tahun ya. Oke, selamat ulang tahun juga mungkin bagi adik-adikku semua ya, yang hari ini berulang tahun pasti sangat senang sekali ya, karena Tuhan memberikan umur yang panjang untuk adik-adikku semua ya, menjadi anak yang hebat luar biasa, takut akan Tuhan. Oke, baiklah kalau begitu kita mau dengarkan lagi syair Garuda Kecil. Siapa yang akan membawakan syairnya? Semua sama-sama atau Ica? Ya, Ica ya. Oke, teman-teman di rumah, iya, Ica akan membawakan syair Garuda Kecil. Oh, semua bisa? Oke, kalau begitu semuanya ya, syair Garuda Kecil. 3, 2, 1.

0: sekali.
1: Aku terbang tinggi ke atas langit
0: biru. Aku cinta Indonesia, tanah airku tercinta.
2: Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kita mau nyanyi lagu lagi ya, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Yes. Dengan suara yang keras ya. Uncle juga mau nyanyi. Oh, dari tadi Uncle tidak diajak ke Winona. Oke, kalau gitu sekarang ya, Uncle ya, sama-sama teman-teman ya, kita mau nyanyi lagu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Semua tepuk tangan.

0: airku,
1: tanah airku Indonesia.
0: Oke, baiklah adik-adikku semua ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Winona dan teman-teman dari PAUD Immanuel Buti, karena Kakak Ari sudah siapkan lagu untuk kita semua. Tetap bersama program Radio Kecil.

0: Nah, adik-adikku masih tetap bersama Kakak Winona dan teman-teman dari PAUD Immanuel Beauty. Oke. Ya, sekarang Kak Winona sudah bersama dengan Bunda Paul ya. Oke. Bunda Paul, bagaimana kabarnya ini? Kita baru bertemu kembali ya, Bunda ya.
1: Iya, Winona. Puji Tuhan, baik-baik.
0: Iya, Bunda juga masih sama seperti yang dulu ya.
1: Terima kasih. Kawinona cetar juga membahana. Masih cantik seperti ini.
0: Oke, nah sekarang kita di PAUD ya. Oke, PAUD Immanuel Beauty. Oke, ini ada berapa banyak jumlahnya anak-anak PAUD di sana? Ya,
1: jumlah semuanya 24 anak.
0: 24 anak ya. Rata-rata usia
1: 4 guru.
0: 4 guru. Rata-rata usianya berapa, Bunda,
1: usia
0: di sana?
1: Dari 0 kecil itu 4 sampai 5 tahun.
0: 4 sampai 5 tahun itu yang nol kecil ya. Kemudian
1: dari nol besar itu 5 sampai 6 tahun.
0: 5 sampai 6 tahun itu persiapan masuk di
1: SD.
0: Iya. Berarti PAUD tadi PAUD berapa? Umurnya
1: 4 sampai 5. 4.
0: Oke.
1: Berarti bisa kita langsung
0: TK.
1: Bawa langsung ke TK.
0: Iya.
1: Besar itu sudah 6
0: ya. Oke.
1: Siap-siap mau ke SD.
0: Iya, kalau rata-rata nih yang jadi bintang tamu pagi hari ini nih, ini umur-umur berapa nih?
1: Ini umur 4 tahun.
0: 4 tahun. Iya.
1: 5 tahun, 4 tahun.
0: Iya. Romanus. Tahun. Iya, Romanus umur berapa, Romanus?
1: Romanus umur 6 tahun.
0: 6 tahun ya. Tadi ada yang bilang mau jadi gubernur ya. Itu juga ada yang mau jadi itu tentara, polisi ya, luar biasa. Oke. Iya. Ini apa, Bunda Sofin kasih tidur saja. Iya. Dia agak sedikit kurang seimbang ya. Oke. Nah, kembali lagi ya, Bunda. Apa saja sih tantangannya ini menghadapi anak-anak di usia PAUD ini ya?
1: Iya, Kak Winona, sebenarnya ada tantangan, tapi apa kami saja jalani itu dengan sukacita karena kami membawa anak-anak ini menuju masa depan yang cerah, gilang, gemilang, menjadi anak bangsa Indonesia yang kuat dan hebat dan luar biasa.
0: Iya, oke. Dan anak-anak PAUD yang ada di PAUD Immanuel, apakah mereka tempat tinggalnya juga ada di sekitar wilayah Beauty?
1: Iya. Semuanya ada di wilayah Buti.
0: Oke.
1: Tinggal di wilayah Buti.
0: Iya. Oke, sekarang bagaimana nih dengan orang tua ya? Sejauh ini mereka yang mempercayakan putra-putrinya ya untuk bisa bersekolah di PAUD Beauty Immanuel, orang tuanya bagaimana?
1: Iya, sangat memberikan support, memberikan dukungan untuk kami para dewan guru untuk mendidik anak-anak yang mereka titip di sekolah kami.
0: Iya. Oke, nah pasti juga banyak hal ya dari juga mungkin kurikulumnya ya yang diajarkan seperti itu. Jadi mereka ini mulai ke PAUD itu dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Iya, anak-anak sudah mulai di PAUD itu jam 7.
0: Jam 7?
1: Jam 7 mereka sudah di sekolah.
0: Berapa jam mereka di sekolah?
1: Ya, mereka dari jam 7 sampai jam 10.
0: Oh, kurang lebih sekitar 3 jam ya. Oke. Materi-materinya apa saja?
1: Modul ajar kami sudah pakai kurikulum merdeka sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dan juga kami menyesuaikan dengan situasi sekolah kami yang ada.
0: Oke. Berarti kapan-kapan kami Nona boleh jalan-jalan ke PAUD Immanuel Beauty, boleh?
1: Kami tunggu Kak Winona di PAUD ya, di PAUD Immanuel Beauty ya.
0: Tepuk tangan kalau gitu ya, oke. Nah, bersama dengan Bunda Paul juga ada Bunda Sofin ya, boleh. Ini Bunda Sofin ya, sudah berapa lama nih di PAUD Immanuel Beauty?
2: Baru 4 bulan,
0: tapi memang latar belakang pendidikannya untuk tadi dari mana, sarjana apa sayang?
2: PAUD.
0: Sarjana PAUD ya. Oke, jadi memang dengan background yang sesuai ya. Kenapa ingin jadi guru PAUD sayang?
2: Sebenarnya itu kalau untuk cita-cita tidak dominan untuk ke guru, cuman karena merasa ada sebuah talenta dan bakat untuk mengajar anak-anak. senang melihat anak-anak begitu kecil-kecil yeah. mereka main-main. Jadi senang karena senang menjaga anak-anak kecil, akhirnya itu membuat punya pemikiran bahwa oh kenapa tidak jadi guru saja, mungkin guru PAUD kah begitu.
0: Iya, bagaimana menghadapi anak-anak ini kan karakternya beda-beda ya, kakak Sofin, saya panggilnya kakak saja ya, masih muda sekali ya. Oke, menghadapi karakter anak-anak ini kan tidak mudah ya.
2: Agak susah kalau buat saya, karena bagi saya tuh mereka kan sabar pertama kali mengajar juga. Dulu memang sempat PPL, cuman itu kan sebentar, tidak sampai berbulan-bulan seperti sekarang sudah lama. Jadi butuh penyesuaian, butuh belajar juga dari bunda-bunda yang sudah lama di sekolah.
0: Oke, cita-cita yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bunda Paul dan Kakak Sofin ya. Luar biasa ya, cita-cita yang sangat mulia. Bagaimana mendidik generasi bangsa itu memang tidak mudah ya Bunda ya, ya tetapi harus didasari oleh cinta kasih ya. Ya sehingga tetap semangat walaupun harus menghadapi karakter yang pasti berbeda-beda. Oke, mungkin ada pesan dari Bunda Paul kepada orang tua dan juga mungkin anak-anak yang lain yang ya. Mungkin sedang stay tune mendengarkan program Radio Kecil.
1: Ya, bagi Bapak Ibu semua yang ada di Kota Merauke, kami PAUD Immanuel Buti sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kami mohon supaya Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anak di PAUD Immanuel Buti juga.
0: Oke, terutama untuk pendengar setia ya, Bapak Mama Dorang yang ada di wilayah ya, di wilayah Beauty. Jadi bisa mungkin ada cucunya, anaknya, jadi mendaftarkan di PAUD Immanuel Beauty ya. Beauty itu di Beauty Darat kan ya, karena ada Beauty Laut, ada Beauty Darat ya, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ya, Pak Gubernur. Pak Gubernur siapa tadi namanya, Pak Gubernur Melki Dumgayer ya, oh luar biasa ya, menjadi Gubernur wilayah Beauty. Oke, kita masih mau nyanyi lagu lagi kah? Iya, nyanyi lagu ya. Di sini senang, di sana senang bisa. Oh happy ya dulu baru di sini senang, sana senang ya. 3, 2, 1 sambil tepuk tangan.

Oke, luar biasa ya adik-adik semua ya. Oke. Oh iya, katanya teman-teman dari PAUD Immanuel Beauty ini mau cepuk tahu. Tahu-tahu yang tahu tempe. Oh, karena itu katanya di beauty itu banyak sekali itu pabrik tahu. Kenal dengan owner pabrik tahu? Itu kalau bisa disponsori ya, kita makan tahu. Oke. Okay. Ya. Tepuk tahu-tahunya. Oke. Okay. Tepuk tahu.

Kok jadi lapar ya Kak Winona ya? Itu jadi tahu, itu bisa diolah jadi tahu semur ya. Itu juga tahu isi, tahu goreng, tahu kukus ya. Itu jangan lupa adik-adik kalau lagi makan tahu, ya undang-undang Kak Winona ya. Tahu-tahunya Kak Winona sudah ada di PAUD Immanuel Beauty ya, bawa sekantong juga tahu. Oke. Adik-adik juga harus rajin makan tahu. Iya. Oh, produknya itu banyak ya, pabrik tahu banyak di Beauty ya. Itu kenapa dorang itu pilih di Beauty, kita juga tidak tahu. Oke. Oh, pabrik tahu terbagus di Merauke ada di Beauty. Oke, luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita outing kelas ya ke pabrik tahu, biar itu kita pulang dikasih tahu. Iya. Oke, adik-adikku semua, kita sudah dari penghujung acara program Radio Kecil yang senantiasa didukung juga oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, terima kasih untuk Bunda Paul, Kakak Sofin juga ya, yang sementara sudah mendengarkan Bunda Eni juga semua adik-adikku ya, Melki, Sein, Icahana, Al, Roma.

undur diri bersama Uncle Willy ya. Tetap bersama program Radio Kecil setiap Minggu pagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.